Ya, lagu Keindahan Alam memulakan pertemuan kita dalam hiburan sesegar harmoni pagi. Terima kasih bagi rakan-rakan yang menyapa kita pagi ini. Ramai yang menyapa kita ya. Terima kasih kerana memilih harmoni Alfa menemani Oda. Okey, ini rakan kita Ima disebut menyapa kita. Terima kasih Ima. Itulah yang kita harapkan setiap pagi ya. Setiap saat kita berdoa semoga kita sentiasa dikurniakan kesihatan, rezeki yang berkah. Terima kasih Ima, semoga doa kita dimakbulkan Allah. Begitu juga dengan rakan kita Jahnuria Jabdul Rahman. Terima kasih kerana setia bersama kami selama menikmati serapan pagi. Ya, selamat menikmati serapan pagi bagi audio yang sedang menikmati. Mungkin pagi ni ada di antara audio punya perancangan tertentu. Mungkin ingin menuju mempunyai perancangan ya, untuk membuat perjalanan semasa jauh ataupun dekat. Sentiasa kita amalkan sikap berhati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada di antara anda baru saja mulakan tugasan pagi ini. Selamat mulakan tugasan. Ini ada rakan kita Hai menyapa kita. Terima kasih Hai. Ini pengurusan cuaca di Kawasan Gadong kata baik saja. Kalau ada Hai pasti ada pantun. Pantun yang dikongsikan, banyak orang pergi ke kota Mekah, pergi ke sana menjadi tetamu Allah. Banyak rezeki, banyakkan bersedekah. Kita tidak rugi, rezeki kita akan bertambah. Ya, satu pengongsian pantun yang begitu menarik pagi ini ya. Kita digalakkan untuk banyak-banyakkan bersedekah. Ya, kita tidakkan rugi, rezeki kita akan bertambah. Semoga kita sentiasa dikurniakan rezeki yang berkat untuk diri kita dalam kita mencari rezeki ya, diri kita dan juga keluarga. Baiklah, ada di sini ada satu kiriman yang kita terima juga dari rakan pendengar kita. Okey, ini daripada Rizal Zalia. Ingin mengucapkan selamat pagi untuk insan tersayang Nur Alia Patricia binti Awang Dayun yang berada di Tanah Jambu. Ya, bila ada kita kembali, kita terus bersama, kita dengarkan lagu ini daripada Idol Sister.

Ya, bersama kami di pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi. Ya, ramai menyapa kita melalui WhatsApp ya pagi ini. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita. Okay, ini rakan kita Hassan 214 menyapa kita dari skim Tanah Kuria Raya Jati Lorong 3 Selatan Seria. Kita alhamdulillah baik sahaja cuaca pada pagi ini. Begitu juga rakan kita Wadi. Terima kasih Wadi. Terima kasih doanya. Semoga kita sentiasa digunakan kesihatan. Dan bagi yang kurang sihat, sama-sama kita doakan ya. Semoga terus digunakan kesembuhan, digunakan kesihatan. Okey, ini katanya alhamdulillah cuaca. Ini baru saja okey, ini balik bertugas katanya. Jadi terima kasih Wadi. Selamat istirahat kita ucapkan, selamat bertugas. Dan di sini juga ada satu ucapan selamat ulang tahun yang kita terima. Okey, kita ucapan selamat ulang tahun ditujukan untuk kakak tersayang Ajah Jarina binti Haji Sabtu. Hari menyambut ulang tahunnya dengan doa, semoga dipanjangkan umur, bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Okey, ini pastinya pada keluarga ya, tak dinyatakan dari siapa. Tapi ditujukan untuk kakak yang disayangi Ajah Jarina binti Haji Sabtu. Hey, bagi yang sudah menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Pastikan kita mengambil sarapan pagi. Sarapan pagi penting untuk kita mulakan harian kita. Jadi semoga apa yang kita rancang, apa yang ingin kita lakukan, dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Dengarkan lagu Azlina Aziz, Wajahmu di mana-mana. Pasti insan tersayang sentiasa di hati.

Ya, dan untuk seterusnya kita kongsikan panduan untuk sembahyang untuk negara kita untuk hari Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijriah bersama dengan 8 Mei 2026 Masihi. Yang mana waktu bagi daerah Pantai Muara, waktu Zuhur bermula 12.18 minit tengah hari, waktu Asar 3.37 minit petang dan waktu Maghrib 6.26 minit petang. Sementara Isya bermula 7.39 minit malam dan subuh esok bermula 4.46 minit pagi dan berakhir waktunya 6.07 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi orang yang tinggal di daerah lain ditambah 3 minit. Jadi demikian tadi kita kongsikan waktu sembahyang untuk negara kita.

Ini kumpulan Blake Dot Bunda lagu Titisan Iman. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama kami dan untuk rakan kita Cikgu Pengaraji Idris yang mengongsikan untuk kata-kata untuk rindungan kita bersama. Katanya, sahabat itu umpama bintang di langit, tidak mungkin dapat kita miliki. Sahabat yang baik itu akan sentiasa hadir di hati dalam ingatan kita. Walaupun sahabat-sahabat baru hadir dalam hidup, tetapi kenangan dengan sahabat-sahabat yang lama tetap menyapa dan tetap menjadi ristaan sepanjang masa. Dari itu katanya, biarlah sahabat melupakan kita, akan tetapi kita jangan melupakan sahabat. Tempat jatuh lagi dikenang, ingatkan pula tempat bermain. Okay, terima kasih untuk Cikgu Pengeraja Idris. Itulah dalam kehidupan kita. Semoga kita sentiasa dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sama-sama. Sentiasa bersama ketika suka dan duka. Dan pada itu juga, semoga kita akan menjadi sahabat yang baik untuk orang sekeliling kita, ya. Tapi itulah kehidupan. Kadang-kadang tak semua yang apa yang kita lakukan disukai, ataupun apa yang ingin kita, yang apa pada diri kita, tidak semua disenangi. Tapi itulah, sentiasa kita berfikiran positif dalam kehidupan. Ada pertemuan kita untuk pagi ini, di antaranya lagi rakan pendengar kita, ni Bro Gino Hohing GGMU, katanya cuaca di kawasan Berakas lambat kanan menuju ke Penanjung, alhamdulillah cerah saja katanya. Ni Bro Gino dalam perjalanan untuk bertugas, jadi untuk Bro Gino, hati-hati dalam perjalanan, selamat melakukan tugasan. Semoga penjuru tugasan kita semuanya dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Ya, ada pertemuan kita pagi ini juga, rakan kita Din di Bukit Lumut menyapa kita. Terima kasih Din dengan doanya. Semoga kita sentiasa, ya, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rezeki. Dan sentiasa dalam lindung Allah SWT. Dia dan kawasan Sungai Liang, katanya kawasan Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik saja. Terima kasih untuk Din di Bukit Lumut. Dan rakan kita Pengiran Hal Trafford juga menyapa kita. Terima kasih dari Skim Tanah Kurnia Rakjati Lugu, alhamdulillah, terima kasih bersama kami, katanya sedang serapan pagi sambil mendengarkan Harmoni. Okey, baiklah, apa kata kita berhibur dulu di pertemuan kita pagi ini. Dengarkan lagu Gazan, lagu memburu impian. Setiap kita mempunyai impian, ya, impian yang indah. Semoga apa yang ingin kita capai dalam kehidupan dapat kita miliki, insyaAllah, dengan izin Allah.

J'ai commis ça dans la gueule, sayang. Tepat 7 pagi ini nanti kita akan mengikuti berita perdana kembali selepas berita perdana nanti. Dan bagi anda yang belum sempat saya bacakan kiriman WhatsApp yang anda hantar ya menerusi Harmony FM, insyaAllah akan saya bacakan lagi. Kita akan bacakan nanti menerusi pertemuan kita dalam sesegar Harmony pagi, yang mana kita akan bersama hingga 9 pagi ya untuk membacakan ucapan yang anda hantar. Jadi mudah saja untuk bersama kami hantar ucapan yang ingin anda tunjukkan ya melalui talian 83339411. Bagi awak yang baru dimulakan perjalanan pada pagi ini, hati-hati hendaknya. Ya, pastikan kita memandu dengan lesen kenderaan atau road tax yang masih lagi sah. Begitu juga dengan lesen memandu ya. Sama-sama saling ingat mengingati. Sama-sama kita mematuhi peraturan jalan raya. Baiklah, kita akan kembali selepas kita mengikuti berita perdana 7 pagi. Sebelum itu dengarkan lagu daripada Farizan menghiburkan kita, Menanti Temanku. Jadi yang mempunyai temu janji, pastikan ya tepat pada waktu. Sudah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas BIM Yaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dan sektor makanan dan tenaga. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bulkiah Mu'izzaddin Wa Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwadim, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas Bimjaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pukul 9 pagi ini nanti.

orang lain itu kasihkan kepada dia, di mana silapnya. Kita ni patut bertanya kepada diri kita ni sendiri. Patutnya kita ni rasa jealous tu, orang lain pulang yang mencurahkan kasih sayang, bukannya kita ni, atau pulang yang patutnya kita ni jealouskan. Artinya, untuk ibu bapa sebenarnya, curahkanlah kasih sayang kepada anak-anak bis kita, untuk mereka tu merasakan yang mereka sentiasa disayangi. Kerana anak-anak ni, apabila mereka tidak merasakan kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapanya, ditakuti mereka akan mencari kasih sayang di luar daripada keluarga kita ni. Ini yang kita ni mesti elakkan, kerana kita ni takuti perkara-perkara yang buruk akan terjadi di kemudian hari. Ibu bapa, berilah kasih sayang yang sebenar-benarnya kepada anak-anak bis kita, dan beritahulah mereka bahawa bis kita menyayangi mereka hingga ke akhir hayat.

Ya, waktu sekarang 7:19 pagi. Kembali terus bersama di hiburan sesegar Harmoni Pagi. Yaudah, kita teruskan sebuah lagu joget, joget sayang disayang.

lagu daripada Nita Sarawak juga Sayang Disayang. Dan kita bacakan lagi, kita teruskan untuk membacakan kiriman yang kita terima. Yang melalui ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Okay, ini ucapan selamat jadi katanya ditujukan untuk anak tersayang Nurul Ain Azira alias Bibi Haji Syahri yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini dengan doa semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping suami dan anak-anak tersayang. Semoga akan menjadi isteri yang soleha, bertanggungjawab kepada suami dan anak-anak, dan semoga tercapai cita-cita menjadikan keluargamu

keluarga yang harmoni, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada Baba Haji Syahri dan juga Mami Aja Zainab, dan juga ucapan daripada suami Amiruddin dan anak-anak dan juga keluarga HSHZ Family di Kampung Setiabi. Okey, seterusnya ni rakan kita. Okey, Along. Ni Kak Long menyapa kita. Alhamdulillah, terima kasih. Sertakan dengan gambar suasana di kawasan persekitar rumah ni. Terima kasih untuk Kak Long yang bersama kita pada pagi ini. Cuaca baik saja katanya. Mengizinkan untuk menjamur pakaian, keropok, belacan. Ada-ada saja katanya. Alhamdulillah, rajinnya Kak Long. Dalam cuaca yang panas ni ada baik dan juga ada baiknya nyetari pakaian pun mudah kering. Begitu juga bagi mereka yang mempunyai perniagaan, khususnya bagi peniaga-peniaga kecil seperti keropok, berjual keropok, belacan, ya, pengusaha-pengusaha keropok, belacan dan sebagainya. Ini juga merupakan satu rahmat, ya, yang mana orang apa jua produk yang dikeluarkan akan cepat kering dalam cuaca yang panas. Okey, baiklah, terima kasih untuk Kak Long sekali lagi, dan untuk ni ucapan yang kita terima, selamat ulang tahun untuk anak tersayang Muhammad Jamaluddin bin Haji Jamuddin. Hari ini Muhammad Jamaluddin bin Haji Jamidun hari ini menyambut ulang tahun ke-31 tahun. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping keluarga dan anak tersayang. Ini ucapan datangnya, ucapan dan doa daripada babah dan mama serta abang dan adik-adik, dan juga daripada ipar-ipar serta anak-anak buah di Kampung Kulam. Itu Haji Jam Family. Semoga Muhammad Jamaluddin bersama kita bin Haji Jamidun hari ini selamat menyambut ulang tahun yang ke-31 tahun. Bahagia hendaknya di hari ulang tahun. Okey, ni rakan kita Cik Ucuk juga menyapa kita. Cuaca di Kampung Kariam masa ni katanya alhamdulillah cerah saja. Okey, selamat pagi katanya ditujukan untuk keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan juga semua rakan pendengar di Harmoni FM. Dan doa cukup disertakan semoga apa je urusan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih untuk Cikgu Ucut yang bersama kita dari Betul Rizki, Kampung Kariam Tudung. Baiklah, kita dengarkan lagu ni daripada M. Nasir, lagu Anak-anak Kita. Anak-anak merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga kita akan dapat mendidik anak-anak kita menjadi insan yang cemerlang, cemerlang dunia akhirat.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa

0: dengan harga bermula $68 sambil anda boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall tingkat 2 Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

Itu dia lagu nyanyian SM Salim, Tepuk Amai-Amai. Bila dengarkan lagu tersebut, dia ada menyentuh anak-anak yang akan menduduki peperiksaan

pesanan daripada yang pastinya Cik Ibu Bapa mengharapkan ya, pesanan untuk anak-anak untuk sentiasa belajar bersungguh-sungguh. Semoga anak-anak akan beroleh kejayaan. Ya, dan anak-anak adalah anugerah terindah dan amanah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disyukuri, dijaga dengan kasih sayang dan diberi didikan dan penuh dengan penuh perhatian. Ya, kehadiran anak-anak membawa kebahagiaan, menjadi cahaya hidup serta mengajar erti tanggungjawab serta keikhlasan kita sebagai ibu bapa. Ya, anak-anak bukan sekadar pelengkap keluarga tetapi tanggungjawab yang wajib dipelihara. Kehadiran anak-anak mengeratkan hubungan dan memberi kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Jadi sebagai ibu bapa adalah tanggungjawab kita untuk membimbing anak-anak . Semoga anak-anak kita akan menjadi insan yang cemerlang, insan yang hebat. Dan anak-anak juga yang merupakan sumber kekuatan kita sebagai ibu bapa.

Seperti yang kita maklum, yang mana sambutan Hari Keluarga Kebangsaan telah disambut pada tahun 2012, iaitu pada setiap hari Ahad, minggu pertama pada bulan Mei, yang diiktiarkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan. Dan tahun ini 3 Mei bersama dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah merupakan Hari Keluarga Kebangsaan. Ya, semoga lah kita akan terus dapat ya untuk mewujudkan keharmonian, kebahagiaan dalam hidup kita berkeluarga. Ya, sama-sama kita menghargai keluarga kita dengan memberikan kasih sayang dan didikan yang terbaik. Ya, bercakap tentang anak-anak, ini sudah pun bulan Mei dan bila bercakap ni, tadi anak-anak akan ada di antara yang akan menduduki peperiksaan. Jadi semogalah sama-sama kita mendoakan semoga anak-anak kita akan dapat menjawab setiap soalan, kertas soalan dengan dengan hati yang tenang, dan semoga anak-anak kita akan sentiasa ya beroleh kejayaan. Ada pertemuan kita pagi ini Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersama dengan 8 Mei 2026 Masihi. Ya, kita masih lagi ada menerima kiriman daripada rakan-rakan pendengar yang menunjukkan ucapan tahniah dan menyapa kita pagi ini ya. Di antaranya rakan kita ni, rakan kita Rosie di Sungai Bunga menyapa kita. Kita ingin mengucapkan selamat pagi dan salam Jumaat untuk keluarga yang berada di Bangsal Awat-Awat Sundar serta sepupu-sepupu dan siapa saja mengenali katanya. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sentiasa dikurniakan kesihatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan katanya ingin menunjukkan ucapan untuk muslimah masjid di Kampung Sungai Bunga. Semoga katanya sentiasa istiqamah dalam pembacaan Iqra dan semoga lancar katanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk rakan kita Rosie di Sungai Bunga. Dan di sini pula ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan untuk abang tersayang. Hari ini menyambut ulang tahun ke-55 tahun. Ya, untuk Suhaili bin Haji Muhammad Yasin dengan iringan doa. Ya Allah, melikai dia, lapangkan hatinya, mudahkan segala urusannya, luaskan rezeki dan panjangkan umur, sentiasa cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, dan kelak jadikan dia penghuni syurgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan dan doa datangnya daripada Zarina Yasin dan anak-anak di Kampung Mata-Mata Gadong. Ia ditujukan untuk abang tersayang Suhaili bin Haji Muhammad Yasin. Okey, di sini pula kiriman yang kita terima, ucapan seorang hari lahir ditujukan untuk Ajah Sarina Haji Nawi. Hari ini menyambut ulang tahun yang ke-52 tahun. Ucapan dan doa ini datangnya daripada keluarga di Kampung Lumapas, daripada HDM Family, ditujukan untuk Ajah Sarina Haji Nawi. Hari ini menyambut ulang tahun yang

ke-52 tahun. Okey, kiriman seterusnya rakan pendengar kita Haji Jamilah Haji Abdul Rahman di Kampung Senaut Tutong menyampai kita cuaca baik-baik saja katanya di kuasa Senaut. Okey, terima kasih untuk rakan kita Haji Jamilah yang bersama kita pagi ini.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Yaudah, kita bacakan lagi kiriman yang kita terima pada pagi ini. Okay, ucapan seterusnya yang kita terima melalui WhatsApp ya. Ucapan selang tahun ditujukan untuk Ajah Janih binti Hassan dengan doa, ya Allah, mulakan dia, panjangkan umurnya, sentiasa dikurniakan kesihatan, bahagia di samping keluarga, berjaya cemerlang dalam kehidupan, diluaskan rezeki. Kelak jadikan dia penghuni syurgamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa datangnya daripada family di rancangan perpindahan negara kampung Retai Temburong. Seterusnya lagi, serahawa ditujukan untuk cucu dan anak buah tersayang, Ariana Malaika. Ariana Malaika binti Adlan Fakrillah, didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan, menjadi anak yang soleh, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan datangnya daripada keluarga di rancangan perpindahan negara Penaga Seria, dan juga keluarga di kampung Telisai di rancangan perpindahan Bukit Burung Tutung, dan juga daripada semua keluarga yang ditujukan untuk cucu dan anak buah tersayang. Ariana Malaika binti Adlan Fakrullah menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Kiriman seterusnya lagi, ucapan selamat ulang tahun. Okey, sebelum tu ni ada ucapan yang kita terima daripada keluarga di keluarga. Okey, daripada rakan kita Zaliha Othman ingin menunjukkan ucapan ya. Katanya, alhamdulillah sebelum tu cuaca di Kampung Kudang baik-baik saja. Ya, semoga kita ni sentiasa digunakan kesihatan. Okey, ingin menunjukkan ucapan selamat katanya untuk keluarga Osman Ali yang berada di rancang perpindahan negara Bukit Beruang, dan juga keluarga yang berada di Tanah Jambu dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati. Ya, semoga sentiasa melindungi Allah. Terima kasih untuk rakan kita Zulaiman Othman yang menyapa kita pada pagi ini. Okey, ini pula rakan kita yang menyapa kita dari rancangan perpindahan Kampung Meragang. Okey, yang menangkan dirinya BP555. Terima kasih bersama kita. Okey, alhamdulillah kita dikurniakan